0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Ina nema ke musika honi titlo. Ido haluha ne belori si banda klamar. No musika rana nese musika ikusnya baitanya programa dile konvida bai disangu in loron. Turme ose akse sang si tepot sira ya shpere tepot sila belai tama turme se programa bi bang solok. Se studio radio liberdade Javier Fernandez akse se akse sang si tepot sira iya desa te prosime disang. Ikus lita se itaka ho musika wang miliang ne belori hosi 8-12.

95,8 MHz, kamu tuk falo hamnya beli anti ya program, yang solo gue disang oh ini yang bapak ini tebus sirah kamu tuk hobelung aura, mebe tambahin lorong aura la partisipa, itu bos sirah saya kamu tuk detoy anti, ya tuk kusan olu, bato ya tuk kusan olu racing roh ya program abi bang solo. Tahu nih akhirnya saya bata bos sirah mebe kau yang partisipa, ona ya program, di le konfida kamu tuk hobelung vero, so yang te spera itu bos sirah, saya stay tuh nafatin kamu tuk hoy anti ala lorong, sih nolu racing 5,8 MHz. Nenyang ya. Tahu nih yang tidak fatih atau dari dia dari Solo kita dari kemana kita beta bosira. Tentu pasti nama koras nih diaspora. Nabi maka kompanya news live TikTok, live pagina Facebook radio liber dari di lini niang. Amnya dari dia. Ba maung natu, noba all sira seluk. Nabi maka sih nafatin stay tu nafatin det ya. So iya nih tapi bosira beli request tapi bosernya musika favorit tu sira. Tu dari kita beta bosernya kolega, familia. Ita bosernya fan sorry mus beli. Lili bosernya maka iya kurti. Kan go public la dia to tamba kurti negalae nebe tenke usi musika ritmus diak ne mas ya contenti ne kurti sira contenti ali maret ya so ita poster bele request liusi kela kom husi kela ita poster ni komentario i ha live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini ni o bela mos i ha live TikTok Radio Liberdade di li atu request ta poster ni musika favorito di dedica ta poster ni kolega familia fonsorin sira mos ya no ba maun Justin ren request ba Oke, okay, ba odet sempurna. Oke, okay, lepas terona musika sempurna, ne beda der diak nafatin dia. Ba maun Justi, maun Natu, no mebe makoras ne sei nafatin. Iha lalora jenores 5,8 MHz ninian. Yang tinggi ada der diak nafatin beta botsira, karika lau hele te botsir ni aktividadi, syoke bom aktividadi si beta botsira. So, itu lo kita nge programa Bibang Solo Bari Saung Ohing Niniang itu si Varona Mujika ya nih. Nebe makanan usia Andrian The Backbone hanya titlu sempurna.

Okay, kira nih mak musik yang lebih terolah mutu kona husi Andre and the Backbone hanya titlo sempurna. Nih aku Enrique Susi Mon Justice, soya espera Mon Justice se nonton hela. Itu lo kete musiknya mah hak saya sayang selalu dia kira nih kalah. Oke, nafatin ada dia dari solo, nafatin itu betul bosira, ba driver Elgin nih mai ita hak solo kau yanti, ita hak solo kau depush mau halu ini triste fali. Pai jam nih bon dia yanti dobe bon dia mang nato bon dia. Oke, mau pas kau borga sini deh. Fikir salmor sakit perlu kosong musik ini kayaknya sedang download. Karik mau bel troko musiknya selebret ya. No mang nato. Tulenya komen mas. Dada dada. Nah, beda dari dia kalau Fatim betul bosira. Ba mau Adriano jadi ST12. Inilah saat terakhir so musik ini. Oh, nanti hari ini, maybe musik ini karik sedang download. Karik mau bel troko musiknya selebret. No, ya nemu sih komentar si Noxe, nyedeh yang ya sedih ya sudah gak apa-apa, makasih banyak ya, maaf ya kak. Agi Varus nyedeh pagi kak, salam dari Timor Leste, oke pagi juga kak. Agustin, sendiri saya iya ya, Indonesia vali, tapi masih nak komen ya masa mau bahasa Indonesia Indonesia deh, ini kalo, hal itu sendiri saya Indonesia, padahal ya Timor. Agustin Indonesia nyedeh hai pagi ya pagi kakak. Noxnya mau request lagu Sumpah Mati by Celine Gage dong kakak, tapi di sini nggak ada ya kak, cuma ada yang dari Ninji Sumpah Matiku. Noxe, halo. Nabe bom sintoniza Fatih dat beto bosiro tu nabe maksa na Fatih sintoniza Fatima ni ada bon dia bonita bon dia mana Fatih dia kelai yang tu spera dia ba mau ser nabe mak nara hakere kolian Korea Korea ni yang tu latena unsa tu le ni ada han toka musika seluk dia tu mau marikus dat ba mau marikus musika seluk ne para yang tu toka musika seluk. Okay, dadar dia nabe Fatih beto bosiro tu. No, mau Adriano sering lagu Ampun Sayang Par siapa, oke. Okay. Nanti saya lihat di sini ada, saya kasih ya, Kak. Driver LG nyedeh yang Can You Play Musica TV-TV, oke. Okay. Ini pasti seronok musika TV-TV nih, yang ini ada dari Diak Nufatin, betul pusira, Pak Driver LG. Pai jauh nyedeh yang nyantinya yang menasih nih, manis lde. Tambah lor-lor yang hau konsum, mas midar. Oke, okay. Alimah rete. Buat mas nih. Manis mas ne, manis kan lain kan latin dah, maybe obrigado mam. Okay, nah, bom sintoniza dah tu kita pun sirah tu nama kena fatin sintoniza lo bawa manganis, manjumar, no bawa all sir self ni bawa korang sini saya kompany hele live streaming page di Facebook, website Radio Liberdade, Radio Garden, hamnya, dari dia kena fatin dah tu kita pun sirah, kari kalau kita pun sir ni aktivitas, okay. No, ini usi pasco porgesnya dehang abing minta talantu, talantu ni sedah. Nabe bom sintoniza driver Algeria kos jaderne senti maliring los pengen hak soit. Okay, dapat sa toka bama hak soit dia sem manda linya video mai. Okay, usi manda usi WhatsApp mas bela, usi TikTok mas bela. Bang eno jadi yang guru laba wal gomo gan laba ada guru. Tambah guru agora sekolah hela. Nabe sedok bada. Nabe veriado mak kita ba. Nabe bom sintoniza na fatin beto bosira. Nabe maksa na fatin stay hamo tu koyanti. Hela orang sino res 5.2 mega jenian. Yang tidak dari dia baik tebus sirah, kari kalau kita buat sering aktivitas, okay, bom aktivitas kita buat sirah itu. Oh, okay, mau wasku sorry, pas yang tiada hanya iya, yang tiada fuba kari kelihatan rokok musik asal, okay, sorry. No, terima kasih perona musik yang si Kristo yang tiada kalau forum amora nombus dia tadi dia hanya titlu tapi hamutut.

Ok, jdeme na nějakou muziku, hned trochu mu tu konohu si křiště janty kolovora mora a mora no možná teď hned titlo tebe hamu tu. Nebo mu kohin si do balu rýka, co si má un driver LG. So, janty špěra muzika, byl halo i tak solgli, hede derne. Ok, nebo pom sintoníza na Fatim, bude to posir, nebo se na Fatim sintoníza. Mau LKM jadi bon dia ibu aktivitas. Okay, bon dia mahu mau LKM. No, sa saji jadi yang bon dia konye semalu. Hello, bon dia itu konye maksudnya itu tu konye semalu ga? Antes ni tu konye semalu tu na. Ebom sintonisa no ihane narang narang itu latene tambah sir Korea sir narang trokat dia ba uja uja hakere kuja letra Korea ni ni itu latene dan okay, basir hatene deh. Nire un algo mogol, sin, claro que sin, que naun que liru, algo mogol. Ok, ne pom sintoniza, baita po sira, otu ne mek senofatin sintoniza, y el aloran xenoran selima pontu alo megahertz inian. Ma un deliu lali lata, bon dia, y bom actividades de baita po sira hotu, nomos, y ene usi nona, hello. Selamat pagi kaka, salam dari Indonesia, halo kaka, pagi salam dari Timor Leste. Oke, okay, Nana Leon, oke, okay. Pagi, makasih. No, Mom Vasco, nyedehang. Abing, bele ga, pois balas chat, bele. Depois, Mayanti, balas mau nyechat. Nibada dari dia, kena Fatim, baita bosira, hotu, nabi maksana Fatim, sintoniza, hello, mutu koyanti, hello, Loren, Shino, Loris, 5.1, alo, megar, sinyen, dari dia, dek. Mau Adriano Suarez, nyedehang, lagu tidak lengkap, tapi cukup lihat senyum, aja udah cukup, oke. Okay. Kalau gitu, bisa nggak? Senyum sampai sore, mau nggak? Oke, nama ada dari dia dad, mam driver LG, mam Vasco, no pasir selk, nama saya Fatin Sintonisa, driver LG. Dia yang Paulino nya lagu kontrolannya iha ga, kayaknya si dauk iha deh. Nama karek mau bela troka musika selk dad, bela gala. Nama pom Sintonisa na Fatin beta bosira, nama mak saya Fatin Sintonisa, ada dari dia na Fatin beta bosira. No, iha na yanti selori tan ta bosira, baru nonton lay musika, iha na ya, nama makananu si Walisia, hanya titlu Super Doming.

Dia, kira ni macam musik ya, si Galaxy Band hanya titel lebar dari ni bermak Gloriona ita bayi. Ya, tu kusan racing itu lima tuhat nunggu racing itu. Tambah ni helam itu balon tangan atas nafati fatih hoi tapu sira. Iya la Lawrence yang nunggu racing lima pon tu al megar ni ni. Nih bena fatih hato dader dia dader solok dader tapu sira. Kali kalau dader tapu sira ni aktividade siapa parte dari sang ini ya. Okey, bom aktividade sebagai tapu sira. Ispera aktividade show tu lah dia. No, tu rumah yang tis selori tapu sira baru nama musik. Jika usi diel, hanya titlu bao.

Dia kira nama ke musika usidia ho ya titlu ba ho ni sang musika ikus bai tanya program biwang solo kwa disang ohi ni niang notur mai kita se sunlight tambah se program mi udia ne be maksilo ristanya belung greni agradece beta bosa ni partisipasaun durante oroso ni larang ade usia te prosima edisaun oke okay, las prosima edisaun mai be orsida te tukurua tambah tukurua itu se soro malu fali no itu se taka usi musika usi wis bakar ho ya titlu kenapa begitu. Adeus, ateorsida, bye.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor. Tukurua Lorag Radio Liberdade Cianolo Racing Lima, Pontualu Megahertz.
2: Merek merek solok malu kerana naing radio Liberdadi Sirohotu Liberdadi Iha Aning Liberdadi Iha Morris Vila Faliho Hau Reni Iha Programa Meyu Dia Disang Ohing Niniang Nunai Ohing Lorun Sanulu Racing Ida Fulang Agustu Tinang Rihung Rua Runulu Racing Amanena fateng hauni emeri diek mriek solok dit pito bot sira hoto norona diek det besirana be maka ores tele dam este tung hela mai hela loransi nulu racing 5.1 MHz niniang tantu hirai larang nomos i hirai lior ane sampai bye programa me yudia ihne belong rani sia malu kimi hau situ kusan nulu racing rua batutu kurua lolos ho musika kalmo nomos informasi sound sira hoto tamanena fateng miri diek mriek solok no Basiran nabe maka almosu hela, almosu diek det, i basiran nabe maka servisu hela, kita haluan nafatin kuda rita bot siran yang, no korazeng ibon tari nafatin bita bot sira khoto. No, hanya sampai baik, ini hamus proparona musika Ida, hari lo kita niya programa meyu dia disang ohing ini yang, musika husi Celine Dion, hanya titulu To Love You More.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Kiai musika husi wisbakarone titulu setia dalam diam Loriana ita baiha tuku sanulu racing rule Loriana minuturu nulu racing lima Tamanena fating hauni amiri diak meriak solok dit barona nain siru hutu maka ores nida daun Setitu ngela maihela lorensi nulu racing 5.8 MHz niniang Rona diak dit beto bot siru hutu no korazeng ivon tade na fating beto bot siru hutu nebe maka ores nida daun servisu hela Namos besira nebe maka almosu hela almosu diak dit Untuk irma yang nafatin lori itu buat sira kolia kona ba sinal sira alerta niang kona ba anemia. Ita atene katak sente kolen bebek belesai liu fale stres ya. Nune anemia kauza fadiga ising muting dada isusar ulun tos nomos palpita saung. Balum bele nota kukung nebe fraku no fuk mono importan tatu la bele ignora sinal sira ne. Se ita esperensia ida kona ba moras ne hare profesional saude niang testeran simples ida konfirma anemia no tratamento bele hahu halaya lalai sodi prevene komplikasaun sira. Nune ida nama kasinal sira alerta niang kona ba anemia ya. Tamanena fating haunia meridiak solok norona diak det beta bot sira hotu bom aktivita dei bom trabalho no almoso diak det beta bot sira. Itu irma yang nafatin lori tepot siro barona musika husi Leandro ho Leonardo ni titulu Eu Juro.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

0: senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, musika husi Sam Smith huni titulu Fire on Fire, na husi Armada huni titulu Bukan Dewa, lori una ita bayi tuku ide liona minutu lima nulu resingat, nune musika ruane sa ini sang musika ikus bu programa meyu dia di song ohing nini yang ya, nune hana bema kamalu kita buat sire studio reni, saya sesan waksu mikang husi to buat sire putar tilo, nanti aprosi me di song, na bayi to buat sire hutu lo bala hasesan lai, tambah tuir me sehatan programa loraik solok, na bisi lori husi Belung Yanti. No itu setaka programa Mayu dia di sang ohing ini ngomu musika husi Crimson Vito Hermanus nomos Alex Pasaribu ane titulu Fiersala.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Hearts.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Hearts.
2: 95.8 MHz, samo tu follow kami pengganti program Lorek Solok. So in lorong kita suruh malu dalam ruaya, ya, tambah ini saya tak suruh malu, tenang lebih agar kita suruh malu fali ya program Lorek Solok. Tambah ini, agradece beta bosira dan beku yang partisipa dalam program media mutu ko belung reni. No, yang tis pere beta bosira saya nafatin stay tune helai helai lorang sianu lores 5.8 MHz ini yang mutu ko yanti. Nebe nafatin hatolorek dia, glorek manik beta botsira, bahirek nebe magda daung ni halahele te botsirni aktividadis, lili aparte lorek ni niang, ni lorek dia beta botsira hotu. So, yang ini sampai panjang, ya programa lorek solo, kian te selori te botsira bahaya sesang rua, sesang usi tuku rua toyo tuku tolu maka te serona musik internasional, nebe maka trending iha Spotify, no iha tuku tolu to iha tuku at serona musik tetun ser nebe maka nanu istene kantora ilara. Nebe ta posira stay tune fatin de tambalen de musika se ia mustru brika storis durok nian. Nebe maka produsu si Pedro Brinca no se ia jela bati vidari seluk nebe maka anti selori ta posira bate ne mutuk. Ta bane stay tune fatin ne mutuk yanti la loren shino resin 5.1 megahertz nian. Iha Radio Garden website Radio Liberdade Dili no mo se la loren shino resin 5.1 megahertz nian. So, turma itu lo ketemu program Lorek Solok Barisang Ohi, sebarona musika. Nebe makan anu si Shawn Mendes, soalnya titlu Treat You Better.

plano tu pasa fere si Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy a sisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa centavus 50, kita bela sisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihu si aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, ide nama ka musica na bebe kena nu si shome ne sone titlo Treat You Better. Musica ne publica tina rihun grua sanulu racing hitu na gora de down she trending hela ye Spotify. Ne bairek nebe kara krona bilarona filofalia plataforma media sosial ser nebe kita bilarona musica. So ita bo sira konyese ona Shawn Mendes nebe makana insan kantor no kompositor musica. Tela barclinia mai genre pop no rock ni husi Canada ita bo sira konyese na nyamos famoso lo sia palco musica ho ni musica hirak nebe maka ni publica plataforma media sosial sira no agora de da musica Treat You Better agora trending lo sia plataforma media sosial ho tu no ita bo sira karya karya rona belarona musia Spotify. Nah, usianya musik kalau orang tiba-tiba tukur oleh metusan nulu, tamana yanti nafating hatu lorek dia, lorek solo dia tiba-tiba buat sira, nebe maka. Say, stay hela-hela loran, sianu resin 5.2 omega sininya, nyanti lorek dia tiba-tiba buat sira. No, kari kalah hal itu buat sira aktivitas, atau murisnya naik ya. So, ya lorek ini terdukur-dukur mana ya, kita lupa halus-halus servisu saat mana. Oke, terus berona musik usi de Strangos, titlu Golden Brown, musik yang sagora trending ya lah Spotify.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika nama ke nanu si destra inglos sentit lo golden brown musika nama publika tina rihung ida tu si awal nulu racing ida no agora ada un musika nese trending hela ya Spotify tambah nama itu pun seremu kors ni sintoniza karakrona fia fal musika ne bela rona Spotify o plataforma media sosial seremu kita bela rona musika no te pun seremu konyesu na destra inglos nama ke nese banda ida nama makmai hamu nya membro amutuk nine hat. Dara barak liyunis siramayo genre punk rock, new wave, post-punk, art rock, no pop rock, sirahusi England, nebe tapusra kunyesena sirin musik nas fuen trending, mebe trending bebe ikona, itahare uhin musikane publika kliyurona, tinang ruanulu, tinang ruanulu resintena, mebe agora say trending hela, laus ruanulu. Tinan barak lusena mebe agora sei trending hela nebe ta bose ma kara krona belerona fia fali. No si musika den loran ta batu kuro lim sa nulu racing nen ta manena fatina ta lorai tiek beta bosira bom sintonisa. Ibom aktividadis no yante se lorita bose barona ta musika usi gigi pira so hetit lus sailor song.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Akhir-akhirnya memang ke musik selutang di Veteran Hamutu Konosi Rahim Laudi hanya titlo dunia yang nanti. Musik ini agar ada daun say, trending hela Spotify. Taman dia itu bosan yang mengukur sesintonisa karena corona via vali musik ini beli ya Spotify. Oh, platform media sosial sering kita beli rona musik ya. Oke, okay, nebe musik ini agora ada down say trending. No hana nusi Rahim Laude, nebe makane sang kantor no kompositor musika. Nebe mung dala barak liu maiho genre pop. No alende ane sang kantor, nia musane sang komedian ide us Indonesia, nyo no yanti espere to bosra konyese ana ya. Oke, nebe usi musik loro nita betu kru alim turan ulo resen lima, yanti seloro tento bosra, baro nota musika usi keti peri, hanya titlu The One The Gateway.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha diri deit, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velosidari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Lorek di kolorek selok bovinti serari liberdade di lisera hoto liberdade yani liberdade yang mori sita soro malu villa fali ya programa spasu publiku balorong wanya ini yang ngamu tuko zona si studio unta mana balorong walu alas lorong walu lorong sanur singgi da fulang walu fulan Agustus tina riun rua ruan lore seneng iya studio kita hana sama baik se akompanyi ta bot sira ho informasaun musika drama no resumo intervista serna pema ka zona preparona studio se fa ho ta bot sira ho tu durante ora seruan larang usi tuku hat bato iya tuku neng. Dia, kita mau pindah cerah waktu basir nampi mokor sedang kontinua halo lagi tabo serne servisu nafating tau konsentrasaun nafating aturi tabo serne pontade servisu dia kwa itabo cerah waktu basir nampi maksin Tunisia halo mau serah dili berada dili halo kerek mana kira naik tantu ya Timor Leste namo si harai liur bong aktividadi pon sin Tunisia ba itabo serah nafating kuda doang matang moris neonai. Dia kada sampai banyak atau loket nasrum mahalih program spasu publiku balorong wehin zona spraprona musika ida nasa musika bertura ya husi banda juju m friang so titlu nakukun dominya ngitro lah motok

Iya, belum ngopi di serat ini berada di listra hotel dan makan musik bertura. Hari lo ketenia soro malu ya program spasu publiku balorong oing yang bemaka zona sofresona. Musik husi juzu en friang hotel lu naku kondominian. Esper ketak bela nima no hama lo kita bawa cerah hotel iya lo kerai kemana kita nih liliu orang lain sira dan bemaka. Saya letilun mai ya frekuensi ya radio liberal di 95.8 MHz ini yang ya kita bawa cerne fating ida idak. Oke, tamu nabi ini serahoto nafatin zonas ni botar di nabon sintonis jam pemaluk serahoto. Nebe maka ya orang sini daung akompai nah hela kita rela ya janda TV dari balung nebe maka zonas prepara iya nem. Dia binti cerah waktu ita hari lah yang ya tiba dari barang ni bema ko religion na lorong oh ini yang so iha mau sa tiba dari selutang ni bema ka se religion mau si iha semani jane zona se hari se fahe ho ita bo cerah waktu. Oke, binti cerah waktu iha aktivi dari seluk ni bema ka se akontese fundasang abelita Marquez. Ini bemaka aku loke programa fung holarang solok sira kumbidenya nama nomos kbit nain sira hoto atau lori labarik sira ba partisipa iya programa maka apresi sang poesia nomos musika ba iya labarik sira tambah sama kena importante labarik sira atau aburas lingguaze no literasia i nomos sentia musang liusi melodia hasa kreativitas no beat bala barik sirat turun ho diak ne voice pasu bala barik sirat express ang ho diak aktivitas ini si akontesi he dia 15 di Agustu loron sabadu oras dadar tukusan ulu to lokraik tukusan lura singgida to media tukusan lura singgida 5 minuto tolu nulu. Iya, tamane bayi tebo sirne be maka kompainya hela norona hela radi liber dari dili lorek diagnosis itu nih jadi bayi tebo cerah hotu. Oke, terima kasih musika idatang nebe maka zonas preparane musika ya musika Portugis ida usi Iguana Garcia kolabora ho Tony ho titlu Este Jardin ta Selva. Itu nama untuk musika terima kasih.

0: Iya, Belum Ngebintis Radio Liber dari Dili Serhoto. Nama ke musika husik lamar hotit lu fantasia. I nomor interview terbadak nabe ma ke winterona. Mana desi interview tahu direktor Kompas Diving Senior Robert Connolly. Iya, teman orang ini sering nomor sering nanya radio liber dari Dili, lorai diagno sintoni jadi akwa itu bawa cerah hoto nabi maka manteng helai ya radio liber dari Dili ini frekuensi ini yang no serbe ma kor sindam balo perpara tu fila pa uma balo ngoras ne kontinua lo la ta po sernia serbisu ne be maksi dau kotu ne be serbisu diak bae mi hotu lalu ang zona sini lo regiak mos bae ya malu kondutor ser ne be ma kor sindam halo halo movimento kapital dili ya munisipiu bung aktividade bae ta po sera hotu dia taman yang pintu sera hotu ne be ma ka kompai ne hela radio liber dili tiro mai ta ba ya ronatang musika ida iane musika husi durar mater musika hotit lu naum vale tudo no mos nil tu viegas ni hotit lu minuto lima itronamo tog
1: Olá, eu sou a Ana de Barros, nome por trás do projeto Dura Mater e estou na Rádio Liberdade de Dili a apresentar o meu novo trabalho que se chama 1926.

Dia belum ngopi radio liberdade dili musica arua nabe maka ita rona moto ida husi dura mate rotilo non vale tudo no mos musica husi mon spil rotilo far from god god okay nabe ovinti sera otna be makrona hela no accompagna la radio liberdade dili okay teni oras mos la obara down. Ita bahare le agenda TV dari Balung kari kihane zona se fahetang ho ita bocira liu maluk serna be maka rona hela no se ala tilung mai iya la loran dari liberari dilin 95.8 MHz niam. Oke, okay, ini ya, Winti Cerhoto sambil kita re informasi zona sakar ketemu selorek dia ba iha negosiante sirahoto ini be ma koras ni dadang hello hello ita bo ser TV dari iya ita bo ser ni fating ida idak bunga TV dari ba ita bo sirahoto de tiha ita bo ser TV dari lor-loron ini ya. Dia nafating informa beta bocor auto katak festival literari 2026 seha coming song nabe mak organiza husi movimento letra so tema maka leba transformasaun sosial badala hat. Oke, kita menaruh respeto komplimento susi movimento letras bai ya transformasaun sosial akara kumvida akara informa katak movimento letras ya lo festival literaria 2026 by this edition hat ho di celebra loro internasional literasi niang festival ne sia lao tema general makaleba transformasaun sosial ho objetivo atu halibur labarik poinsa studente komunidade literaria biblioteca bookshop hakerek naing letor sira inclui artista movimento sosial no komunidade sira atu celebra no promove literasi no dar fundasaun bahano in kritiku kreativitade no mudanso sosial di liu bahaya prosesu materializasaun libertas tangan total no kompleta povo moberenia iya patria mauberi danai. Taman emak ya lorong tolu ni larang, okay, nembe sidog, festivalan sidog, se iya program anu aktividade interesante sira, hanesan diskusan tematika, diskusan libro fa experiencia prosesu kreativa, workshop, arte no literatura, lanzamento cinema mau bere, e lanzamento letras, art, nomos iya aktividade feira libros. Dia belum ngobinti seradi liber dari Dili dan nama ke informasi balung nebe maka zona sakarak fahetang ho ita buat cerah tu nebe maka kompainya hela programa espasu publiku iha ita buat sernya fahetang ida idak. Oke, tirumai zona selur ita buat cerita rona lain muzika ida usi dalia ke kilir i nomos muzika seluk usi betrampet ho titlu sekali lagi.

independencia. Tamrika nesa nasang soberania, mati nesa nulu esensia, satang yang mahang lebes sagadu, semuanya retail. Inu kiki dan ebe, halu tapresia, hode yang hau gulu, saiwan bal retail. Dalam hal kita ni kontenti halu taluha, dan teristi susah telu samlaha. Manu palu fari tenke suba, tanis bayi tahu tu ni hamnasa tambah fiel ya mehi suba nebe ke simetin esperanza. Wangita independencia. Yen bita ni luto naim balu, sa iha laba mulas. Yen bita ni kuit laik balak, sa iha nga laba mulas. Dene zel saun balu. Tama de takal ke studa hak rasa ketatismo lahok nubelahe bangko. Ma bita balu helahe kontenti. Tama sa belahe beneficio huluku ya fuam barang malu fuam hai bangko. Ita gosta sula malu. Bahe kolen, desa malu ke media. Buka malu hatu malu di halohan ia masih luk nesa dia nih dah zingan tetebes tambah ia sombra etika egois dari kalsu nih baita kuda hela bazewa sanguin mai munu hela sumi lishu kita la preocupa mai baita provoka kita komesa kri situasang baita nih mehi futuro in siwa mai kari kela ia lema ba konfuzaun tambah baita nih servisu Sari ba malu ya atlutan ita ho ita hafu malu ya tenis toya asik ne be ita asik maka kriya ori formulas ba ita nyesha sik ita kosta konta ima ne memoria ta e fali hori manobra ita nyesha toya ita sa ima tan rok ne be sik do despre sa ima seluk ne mehi sa e fali ita ne materia apita malu suba ia confia pa desconfia ne be hengela ni oras para karito ne tempu dem ori la simu ba realidad ia lasu malu ne be hengela sa ven nyalala

0: Radio Liberdade, agora Macradio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdade, IHA, Cianolo Racing Lima, ponto Walu, Megahertz. E a página Facebook Rádio Liberdade Dili. Liberdade Iha Anin, Liberdade Iha Moris.
1: Kalang Ura, Kalang Hak Solo. Usi Segunda to Sexta. Tukualu to Tukusanulu Kalang. Rádio Liberdade, Sianulu Resin Lima. Ponto Walu Make It Happen.
2: Kalang dia kalang solo pun ada tiba malu kovinti seron main kompanya main radio liberal sih tu liberal ni liberal iya Morris sur malu file hau pelang Morris iya studio radio liberal di Delhi hau ini program kalang murak ba iya irisan main kalang durante oras ruhani larang Nah iri sama ingkali teman apa iya loron sana lu racing ida fulang Agustus tina diunruwa runa lu racing neng. Programa kalam murah kan esam programa nabe maka dedikatori ke programa nabe maka anime sang durante lau istudu iya ora suruhani larang. Aus itu kualo nore mata iya tuku sana lu kalang oras timur leste. Tamane iha ora suruhani larang hau belong mari sekar kata voice pasu libri pamalu ko bincir hotu. Nabe ma kurtama kompanya la radio liberade dili hekar kata enjoy radio liberade dili. Kari kita lua mana mensaje na komentar mai. Atu ni tepel hal rame radio liberade dili Iya studi radio liberade dili hamu tu ko hau balong maris. Balong akar kata mana mensaje mai akar kata layu bincir hotu ni komentar iya studio. Ina mos balong mos akar kata diri ke musika rumba ita bocor ni kolega family sir hotu request musika favoritu. Hato le menon rumba atau para bensir rumba family sir hotu yang alotina bele hotu rete. Nabe o vintis rona nain radio liberade sir hotu bele mana mensaje mai iya Facebook radio liberade dili. Nabe ma kordang halo la live ino mos bele mana mensaje mos iha TikTok radio liberade dili ordang halo hela live. Tamane o vinciro tu rumah halo re o vinciro tu ita hu ta kompanya lai musik ha titulu to vale iku susi nununia hatu lo kita ne surmalo ba iha o engkelang ya. Nabe o vinciro tu mai tu ta kompanya ba musik ha titulu to vale ikus.

सीन भाई चेक तो कला ये इता को तक तो कई रेडा उगल कला ये माना ते मान तू डेला मोजी के बाव नहीं मोर यार राय ओके ने बाबा मोर ओके ने बाबा सर्विस दिया कोने कुड़ार बाय ने बाबा हैं माना ते मान फो कंप्रेमेंट्स बाव फैमिली माने तेलु बाव फैमिली सिर होत बनाए ते इसी डाउ की रे सही ने सेमाना रुआ ओ सीन में सेमाना रुआ का दिया Liva lite yang bonati mau aja deh fokus permen sebab mau adoro hadomi ya. Dia aktur vali kerestan, kalan dia kakak, kalan dia mas. Bonati mau fokus kompromen sebab mau Arno nebe make stres ya lane, kalan dia gua kakak, oke usi Albert Ricard. Nebe Liva lite yang dia bonati mau tiru hela musika terusnya ide ba mau zoi metang atau hotchan nebe make gora sofre hela ne dia kursi nama kofre sela ba. Korazena fatin ba serua. Liva lite yang fuele kata kata ba gai kere kua nebe make nia dobe ma parati ane ne ba ngi usi ne altan dua empa dia ma ma jude fuele musika sofre ide ba zong lai tamba nia dobe ma parati. Uzian is komes dia pun hati mana judu, azura tu rela musik ya, bawa musik ke kata mak hela dokurai ni pa. Biak, tengke parona basir otne mau korda, sofre sofre rela ni korasa nafatin, bayi itu bawa ciri itu bawa melor nafatin, bayi itu bawa ciri itu. Basir ane mau problem hela buka malu para koko resolve hok kutak maliri. Basir ane mau para sir ane mau sanesan, husi itu bawa ciri nafatin, bayi halu dia ekmor. Please come back to me. How to talk no more. Feta bele barak, mani bele barak. Mas emane sa ita bote so uniku ita bote. Tamani how to talk no more. Karke problema ruma kar favori de. Ita tingi kulia na kloke pa malo. La bele halo nisa ni mahe. Ala bele halo nisa ni pa malo. Uzi ba dara batas diyan banati ma. Fela muzi kira pa Nelson Dobin fo para. Uzi Rocky. Bonati mam fuela MC de mai hama ka gora monit full radio liberare from Rocky Suarez. Wow, thank you Barona. O si la opera di bonati mam sì. Lei fali te mo si jo drigo di mam fuela para bens ba Camilo tamba ni tinang abang mam ho para bens ba ni eh. Nebe ma kalorong abang halo tinan. Vida naruk ba sirahoto. E ali eu falo que eles estão sem comentário, mantém aí na fatem comentário, depois de ter lá na fatem, depois de ter as músicas do bem, eu vou fumar lixo em boa, só letra em macatene, mais craic, né? Mais craic, né? Só diabo macatene, tuir. Ok, ali eu falo que eles estão sem comentário, comentário, comentário, mas tá lá, tá em comentário, balutan. Oh si kikel tiga tiga dia yang pernah timah um. Fuele kompromen sebab familia salah hari no special ba pai dua arti nebe mak fila fila yang nebe amam romak neka dunia santo. Dia nebe korazen nafati. Bawa melor nafati ba familia siru tu nebe mak lakon ona. Aman dia kira. Ona rampai dua arti liliu ihi mundu dan eh. Kita lu hal-hal nafatnya resam bapai. Hatu nini painya kelamar beli hak mati keliliu iya leting asiba. Nabi sentiri konlain sya ba familia yang lu tada siro hutu ya. Mau fuel, oke mau, mau, mau, mau, mau meta muzik raya melanian. Bono mau didike lah mu didike lah ba mami Lucia Suarez susi ni view dia. Oh si mau fuela li fuan ba ambote dia fila mai umana ni wang moras ambote favorita. Are fila umana la barik moras ne. Katuas katuas ni kala ni tama uma ba. Buka saya datang woi. La barik moras la ne. La barik moras ne hakmatik ba. Tarare la barik. Bah, lau tuh lau sampai nih. Ya, lihat vali kristal mensaj balutan husi sini komentari makan eh. Lihat vali tan husi sini komentari mana mau? Hei, husi layar dia berarti mau. Jadi ke musik ide bah familia husi umalis cang aina pa. Kalau dia buat bot ciri hoti bah familia
o me leí.

Tur fale mai tang cruz akar moleng maninga moleng dulas be sementi ne ga moleng dulas do sini ya li fale tang. Woi, ini radio. Laos be fansa sang basina. Usi sina makia. House of fang ema iya. Ma bono tia sudah fola kata kata tidak babin ze silai tamba helem devi nauk tia. Ai. Helem ita duma ke manau fola laga ya kiras. Nara hati ne helene ba uma de tuna. Ne nauk tia ni takara lasi de chang. Yeah, kalau ni mas batita, selsi, anja, o sel de legia. Hati ni umah ni bani umah deca. Naran temit yana diva ka, saida ka. Ya, o si mika, okay, kalau dia. Livalitan mensajen seluk tam, bonoti alam si, bonoti mos, leader bonito. Leader pun itu, Zoya ni hamfa. Zoya ni hamfa. Okay, thank you baron, leader. Nomos ba family siruhutu hiya dao deher ne ba. Kalan diek mos ba family bot LMC siruhutu. Amau pun itu. Feliz pun itu. Oze sexta-feira, nawe sexta-feira, oze terça-feira. E ana mang garson abiu ano mang Giovanni moslacon no selu tan buan aiti ite timi heleve emane naram na safal hanfa leader zoya hanfa karak mai tanga fonya tauna. Okay, kalan diek mau si Ardo, kalan diek mau, thank you Barona. Ya livalitan, ya, hello, si kakak Betty, hello, selamat malam abang, request lagu Abi Tugama, Wall 1 buat kami yang di rantau. Okay, terima kasih malam ini udah dengar radio di Kupan. Bentar dulu saya putar satu lagu dari Abi Tugama. Sehat selalu Sehat selalu yang lalu-lalu ya. Ya, tur fali maitan. Kita liutan fali mensajan baru tan. Khusus sini ya mana. Dia ke. Li fali tan khusus Justin Bieber. Oh, Justin Bieber fali. Justin deh. Fali famba untuk ba familia suruh hati sirahutu. Ebe kalan dia ba familia sirhotu ya lili ba familia siruati sirhotu espera kata konisa una ba dia saudável na fatin nebe sniona maun pulsa iega pulsa la iega maun ikan iega ai ikan la iega kar ko la ikan batasi bunde ai usvali ikan ni maun la faik iega. Lafaik lah ye dia, karek lafaik ba ihebe. Tak selarane ba makair, lafaik ba raglos. Kuswe lafaik ba. Bano liber rade dia kalai, sinal domi mai ami mak hakru kela ahine. Usi oni perida dia maung, sudah fuele parabens ba zon feto ya parabens ba niya. Balu fa usfal i balu usfal do si fali ba molen fali ba molen emani ya ta ke li fali ta ye teman teh hing nafati komentar depois di tegas na benafati agradece bonati nafati ba o 20 09 08 na be mak mantain se rona nafati radio liberale dili iya kalang dane.
Mau, mau, ense tem fang, ga, sim fang. A tu mai rola, ga, bele mai rola. Le irene $100. Ense tem bema qualidade. Mau, se amiga, oh, kalan di pas sami wan siro tu bonati, sorry. Sorry, anak sami wan siro tu. Yeli fali kerestan. Ya kalian dia mau sebab ela bonaiti. I tuir fali putaro tuir fali mai putaro na musika bos. I ula sabar losti nasa. I ula tan losti nasa. Kar kelalaisa lasti par saiti sa. Para ronati sa. Oh diak sa. Diak. Azuda toke la lagu. Ho lagu noi mau noi mau butu. Mai jano selang nebe makatoba. Sambil stres selane. Okay. Diak sa. Mami zinya la tan lostina mami. Diak isi di tegas muzik rua. Tinda terlarang hand man muzik. Till my last breath. Okay, bueno, lo que la lago, lago se de mane jose, calza ayin para nagderar, nesa, mami besera, calza ayin para nagderar, maxine usu música. Bueno, la que la música faraos, life for you, oh, life for you. Ba leba mount diex ha lago noi dulas ibon ta foi ka ben lago noi dulas ibon ta foi ka ben usi gusti hai e tur fal mai ta tele ta fal mensajem ba ama bini. Diak turmai taronatan musik ruaritana cinta terlarang and then one music till my latch. Okay, taronan musik ketambah.

tuku si yali minutu hat no dore sing hat ene beta kontinu na fati tine programa kala murak i 20 minutu sini lara afo inde termina li kristan mensazen ya ha li kristan mensazen ha thank you bae kaka oke unian troka ho lagu sekretaria lagu hotel California. Aki lagu Ricky Martin Salves nian dia bonati maun dia gelai amor sempre stabil balik. Abrigaro no equipa. Emaris no equipa Filoma caretaker. Okay, welcome. No being. Pamit dulu ya. Okay, terima kasih udah dengar radio malam ini. Aka ile tidak live for the time sentiment sajen tan. Italy Falitan senya komentar Hanuman Ziu mau bere thank you Barona Alicia Mom Zemades Mora Mami Ginya Hanuman Rafaela Rodriguez Oh si Hanuman Ziu mau bere dia Mam Bona Zura Fela Limena Bahaunia Kolega Clarinho Pacheco Da Conceição na Bema Coin Hello Tinen Parabéns ba mau ba nia vida naruk na fatin sauri dia na fatin ba nia ba loro oi ne be maka menta na pasu ida ili fali kristan mensajem balutan

Ban, okay. Ban, tanggapan kamu unik kalau lawan BTR. Maksudnya tangan apa? Mau lawan apa BTR, untuk Mobile Legends atau PUBG? Saya tidak main game.

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Dia kemalu ku vinti siro tu nemak muzik ya ruang muzik ya ikus famili akustik ho titul oeng kelang ina mas muzik rete amu si dia watai di nawa aninya so titul uto onang. Nobe tur mai tala ita mensaja langsung taka programa eh. O sebi putri pun suri and thank you. Mau oke welcome o sebi. O sebi amu edia mbona mau maris dia galai. Oin sebi nyamu rafale dia galai mai ikus-ikus nih yang eh. Abin sana fanda kuna festa ramesha. Abin sana fanda. Nebe thank you rete. Dia ko vin siru tu. Ilu itur mai tang ho si amali nia komentaru diam. Ya, bonati ma, bonati mas. Dia ko vin siru tu. Ho nai tene programa toba ni de tona. No se la continua ni tene program. Porque za sta na ora. Atu ho tu mai fue la bonati ba Carriton. Carriton. Tapi mak agora saya hela serbisu fati. Dia kalan dia kapani ya. Nabi Uvin Ciro tu, hau nang tene programa topan itu tau na. Usi studi radio liberale dili. Lili uham nabi lom ngare sakar kato. Habri gyaru barak ya kode sewain tebes bau Uvin Ciro tu niya. Parjis pasam barona radio liberale dili. Durante oras ruan ya lan nyalar. Nabi dali ditan. Thank you, thank you. Aunain topan eletana, usi studi radio liberale dili, hau belum maris. Aksumikan usi maluku vincero tenu futar telu, noiti sesur malu fale, iya iri sama apang kalang. Ya oras tu kuala tatu kusana lu kalang, oras timur leste. Bye bye, ibon sonyo, ibon, daiskan sabay tatu, bye.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu de bemak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Ya belum istirahat hau noing beti datang hau hakara katu in fase i hai tania programa ita ne dala rumah ita kompara ita nia anu hoi ma seluk dala rumah ita hari ita nia kolega ka ema i hai tania soring ka ema seluk suksesu no ita senti katak oh ema ne dia klio labele halo komparasaun ita ho ema seluk tamba ema ida-idak mai ho ninia ritmu rasik No, ema idak-idak, iha nia tempo atua tinsi, saida mak nia mehi. Entaun, fo valor ba ita nia an, tamba, ita mos iha forsa bot iha ita nia laran. Nebe mak ita iha atua tinsi, ka ita iha bit positifu, nebe mak iha ita nia laran. Entaun, importante, ita halo, no precisa de tempo atu realiza.